0: kale omuye kaya asembayo go asembayo omu tusimbule mu program yonako ralero mpulide kamenya pale FM wanjise
1: wa
0: alaikum salam wa rahmatullah
1: ono katume kisati
0: iye kasim
1: mbula mbugamba tisebo
0: alhamdulillah ndi bulungi
1: nangu saidu ono kisati
0: Chisasi ewa katamba chisasi ewa seka sabana wanji
1: ewa katamba sebo
0: ewa katamba
1: ewa katamba
0: iye sebo Na radio jiriseko bwana kasimu twinzo utawuliziganya. Oh. Bwana kasimu, bulibwo ku besimu radio soka no jijjako. Neka radio jiriseko tubadde tusoka kuberanga tuuliziganya bulungi. Era kuva we kiri nti radio jiriseko kakati kan kutwalide ddala mu maulire okwetolola ensi yonna.
2: Gano gemulira gafa kuputaka. Manyibifa mu Uganda Nisi mazingo wa Afrika ina wana mu program mpulide kamenya.